Melunya, meluni, kebi meluni. Meluni, kebi melunya. Tondo kare kebi melunya. Tondo kare kebi melunya. Kaluya, tondo kare kebi melunya. Melunto kebi melunto.